0: tentang radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Oke teman, Pro 2 masih barengan sama Tias ya di pagi hari ini di Spada nih. Dan kita udah masuk di segmennya Hits in the Morning, yaitu lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya teman Pro 2. So di lagu pilihan kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2 ada dari penyanyi tanah air nih teman Pro 2. Dan 3 buah lagunya ini udah ada juga di stories Instagram kita ya. Kau bisa vote di sana. Di sini lagu-lagunya dari penyanyi Cakra Khan ya. Dan lagunya ada yang pertama yaitu Tak Sejalan, Kekasih Bayangan, dan Nanti nih teman Pro 2 yang ketiga lagunya ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, para fansnya nih dari Cakra Khan, bisa aja langsung vote ya ke stories Instagram kita di @RRI_produsintang.

Sambil nunggu food dari kamu nih, aku mau infokan sedikit nih ya untuk perjalanan karirnya Cakrakan nih, teman Pro 2. Dengan nama lengkap Cakra Konta Pariaman, ini ya lebih dikenal dengan nama panggungnya yaitu Cakrakan, lahir di tanggal 27 Februari ya tahun 1992. Ia merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang keturunan Sunda nih, teman Pro 2. Nah, Cakrakan ini ya popularitasnya melejit setelah merilis lagu utamanya yang berjudul Harus Terpisah tahun 2012. Dia juga berkarir di dunia musik sejak tahun 2012 dengan musik mudah dicerna dan lirik lagu yang pas ya. Lagu Harus Terpisah ini menjadi populer di kalangan masyarakat dan menjadi hits dalam waktu yang relatif singkat nih, teman Pro 2. Namun tentu saja ya, ini bukan faktor lirik dan musik aja yang membuat single pertama pria ini meroket di belantika musik tanah air. Di beberapa perhelatan ini, Cakra pernah berkolaborasi dengan penyanyi lagu Mandarin yaitu Helen Huang. Ia sempat tampil di ajang pencarian bakat America's Got Talent pada Juli 2023 dan kanal YouTube acara tersebut mengunggah videonya saat audisi dengan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley nih, teman Pro 2. Dan ia juga mendapatkan standing ovation ya, termasuk dari keempat juri dan dinyatakan lolos nih. Akhirnya ia juga sempat diminta untuk mengosongkan jadwal namun tidak mendapat kejelasan terkait status kepesertaannya di America's Got Talent. Menurutnya penyebab dirinya tidak jadi lolos ke live show acara tersebut karena kisah hidupnya dianggap kurang menarik untuk tayangan televisi nih ya. Wow, tapi untuk perjalanan karirnya ini cukup berliku-liku ya, teman Pro 2. Tapi gak masalah nih, karena kita juga siapa sih yang gak kenal dengan dia di tanah air ini ya, walaupun gak terkenal di luar, tapi dia cukup terkenal di dalam negeri nih ya, teman Pro 2.

Pro 2 ya, ternyata vote terbanyak jatuh di lagu Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Dan nantinya aku akan putarkan ya teman Pro 2. Setelah itu juga aku akan hadirkan nih tips pagi ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oke, teman Pro 2, kita masih di pada pagi hari ini ya, dan masih di Hits in the Morning ya, teman Pro 2. By the way, kita udah masuk di segmennya tips pagi nih, teman Pro 2. Aku ada tips nih, mengingat kita masih vibes-nya Agustusan gitu ya. Ini ada tips mendampingi anak ikut lomba agar makin percaya diri nih, teman Pro 2. Nah, tentunya ya, mengikuti lomba ini jadi pengalaman yang paling menyenangkan bagi anak. Sekaligus ini juga melatih kepercayaan diri dan keberanian mereka nih, teman Pro 2. Dan agar pengalaman tersebut memberikan manfaat yang positif, sebagai orang tua itu perlu mendampingi anak tanpa memberikan tekanan untuk selalu menjadi pemenang nih, teman Pro 2. Dan dikutip dari berbagai sumber ya, mengikuti lomba ini dapat memberikan sejumlah manfaat untuk anak nih, teman Pro 2. Mulai dari melatih kemampuan motorik, meningkatkan kecerdasan, hingga membantu anak belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan di sini juga dijelaskan ya bahwa kegiatan perlombaan ini dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengembangkan kemampuan dirinya melalui pengalaman yang menyenangkan nih, teman Pro 2. So, di tips yang pertama nih, teman Pro 2 ya, pilih lomba yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak nih. Sebagai orang tua ini, sebaiknya kita tidak memaksakan anak untuk mengikuti perlombaan yang belum sesuai dengan kemampuan atau minatnya nih ya, agar anak tetap merasa nyaman selama kegiatan berlangsung nih, teman Pro 2. Dan tips yang keduanya nih, teman Pro 2 ya, kamu bisa jelaskan aturan lomba sebelum anak ikut bertanding. Di sini anak perlu mengetahui ya bagaimana cara mengikuti permainan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana aturan yang berlaku, sehingga rasa gugup itu dapat berkurang ketika perlombaan dimulai. Nah, dua tips yang pertama tadi ya, kita udah meminimalisir lah untuk kegiatan lomba ini tidak fun gitulah istilahnya diikutinnya ya. Tapi tentunya ya, ketika kita udah meminimalisir dengan mengikuti tips-tips tersebut ya, teman Pro 2, kita udah mulai bisa mendapatkan pengalaman yang fun nantinya nih, teman Pro 2. Dan masih ada nih tips lainnya, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, kita masih di tips pagi ya di pagi hari ini di Spada. Dan kita tadi ngobrolin sedikit soal tips dampingi anak ikut lomba agar makin percaya diri nih teman bro dua. Tadi tips yang pertama yaitu pilih lomba yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Lalu yang kedua, jelaskan aturan lomba sebelum anak bertanding. Dan yang berikutnya nih teman bro dua, yang ketiga yaitu berikan dukungan tanpa menuntut kemenangan nih. Orang tua di sini dapat memberikan semangat ya dan meyakinkan anak bahwa keberanian untuk mencoba itu merupakan hal yang lebih penting daripada sekedar mendapatkan juara. Dan yang terakhir nih teman pro 2, di tips keempat, ajarkan anak menerima hasil perlombaan. Jika menang, anak dapat diajarkan untuk tetap rendah hati, sedangkan jika kalah, orang tua dapat membantu anak memahami bahwa kekalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Dan selain itu teman pro 2 ya, orang tua juga dapat menjadikan perlombaan ini sebagai kesempatan bagi anak untuk belajar berinteraksi dengan teman-teman sebayanya atau seusianya ya. Dan melalui kegiatan bersama ini, anak pun dapat belajar bekerja sama, mengikuti aturan, berkomunikasi, serta menghargai peserta lain nih. Nah teman pro 2, tentunya hal terpenting yaitu dengan memastikan anak mengikuti lomba dengan perasaan senang dan tidak terbebani ya pastinya. Dengan pendampingan yang tepat, pengalaman mengikuti perlombaan dapat membantu anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan mampu menghargai proses yang ada nih teman pro 2. Dan tentunya ya, kita sebagai orang dewasa ataupun sebagai orang tua juga pasti ingin anaknya itu bisa berproses untuk bertumbuh, berkembang menjadi ke arah yang lebih baik. Dan di lomba 17 Agustusan ini tentunya jadi salah satu wadah untuk membangkitkan semangat, kepercayaan dirinya gitu, keberaniannya juga, serta empatinya pun diajarkan ketika mendapatkan hasil perlombaan di lomba 17 Agustusan ini. Dan gak cuman anak-anak ya, sebenarnya teman pro 2 di sini juga tipsnya itu perlu banget kita terapkan juga nih ya, apalagi untuk tips yang terakhir untuk mengajari diri sendiri juga untuk menerima hasil perlombaan nih teman pro 2, agar kita juga tetap rendah hati ketika menang dan kita juga mampu menghargai proses belajar ketika kita kalah. Dan ini juga bukan masalah door prize-nya ya teman pro 2, kadang tuh ada yang mikir aduh pengen door prize-nya deh gitu kan, jadi berambisi banget nih buat dapetin door prize-nya, hadiahnya gitu kan, padahal itu semua hanyalah sampingnya ya. Kalau utamanya ya pasti kita mengikuti acara ini secara menyenangkan tentunya ya teman pro 2. Dan perlombaan ini juga dapat berjalan dengan baik, itu udah suatu proses yang cukup memorable lah ya istilahnya, pengalaman yang paling menyenangkan untuk diingat. Dan teman pro 2 ya, tips ini tentunya aku kutip dari laman rri.co.id. So nantinya ya teman pro 2 di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah yang bertepatan di tanggal 18 Agustus nih teman pro 2. Kita akan membahas ya peringatan khusus setelah tanggal 17 Agustus nih teman pro 2. Di sini seperti yang kita tahu ya, hari Konstitusi Republik Indonesia di tanggal 18 Agustus. So teman pro 2, tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: City.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun.

0: melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan kita udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih di pagi hari ini teman Pro 2. Bertepatan di tanggal 18 Agustus ya teman Pro 2. Di hari ini ya diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Nah teman Pro 2, tanggal 18 Agustus juga merupakan salah satu hari yang bersejarah nih untuk negara Indonesia. Hal itu dikarenakan tanggal itu diperingati sebagai Hari Konstitusi Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Nah, Hari Konstitusi ini merupakan momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia nih teman Pro 2. Salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 ini berperan sebagai pondasi negara yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur dan fungsi lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan keadilan sosial. Tentunya konstitusi ini juga mencerminkan semangat dan cita-cita para pendiri bangsa untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, peringatan Hari Konstitusi ini ya bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa akan pentingnya menjaga dan menghormati konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara. Dan melalui peringatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami dan menghargai peran konstitusi dalam menjaga kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia nih teman Pro 2. Dan nantinya ya teman Pro 2, kita akan bahas lebih lanjut nih tentang peringatan khusus di tanggal 18 Agustus ini yaitu Hari Konstitusi Republik Indonesia. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

Pernah gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin?
1: Iya, gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau ku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.

Oke, teman Pro 2 ya. Nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Kak Ati. Dan sampai sini sudah ya kebersamaan kita di pada pagi hari ini. So, teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Informasi pertama di siang hari ini, band heavy metal asal Iowa, Amerika Serikat, Slipknot secara resmi mengakhiri kerjasama mereka dengan Sid Wilson. Musisi yang telah mengisi lini turntable dan keyboard sejak 1968 ini mendadak dinyatakan keluar dari grup yang telah membesarkan namanya selama nyaris 3 dekade. Kabar ini pertama kali diumumkan melalui akun Instagram resmi Slipknot, meski unggahan tersebut kini telah dihapus dari laman mereka. Adapun pernyataan ini menyusul laporan awal TMZ yang sempat mengendus keretakan hubungan antar personal. Namun hingga saat ini belum ada alasan resmi yang diungkap oleh manajemen maupun personal dari Slipknot terkait dengan penyebab dari hengkangnya Wilson.
1: Info

0: Info Pro 2 selanjutnya, DPP Perbasi segera mengambil langkah nyata terkait dengan pemusatan latihan tim nasional basket putra di Malaysia. Sebab mereka harus mempersiapkan untuk menghadapi dua turnamen yang berbeda dengan waktu yang berdekatan. Sebagai langkah awal, timnas memanggil 4 pemain tambahan. Pemain-pemain basket terbaik Indonesia terus berdatangan ke Dewa United Arena, Banten untuk mengikuti pemusatan latihan setelah memanggil 17 nama di awal pemusatan latihan. DPP Perbasi memasukkan dua nama baru, yakni ada Argus Sanjudi dan Patrick Nicholas. Namun sering dengan perkembangannya, timnas dituntut untuk segera mengambil langkah nyata. Awalnya pemusatan latihan ini hanya diproyeksikan untuk tampil di FIBA Asia Cup 2029 Free Qualifier Round 1 di Malaysia pada akhir bulan Agustus. Namun ternyata tim yang dipimpin oleh Head Coach David Singleton juga harus bersiap menghadapi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang pada September 2026 mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Igor Tolic akan memainkan pemain Persib yang tergabung di timnas dan pemain baru. Laga kontra Bali United pada ajang Dewata Challenge Series 2026 ini penting menuju kompetisi. Dalam keterangan resminya, pelatih asal Kroasia ini mengatakan siap memberi kesempatan dan atmosfer kompetitif bagi para pemain baru. Pemain timnas Indonesia juga dapat berkesempatan beradaptasi bersama tim. Sandy Walsh absen melawan Bali United.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Request lagu pop Indonesia akan hadir menyapa kamu di Pro 2. Sesaat lagi nanti ada Kak Ati yang akan menemani kamu ya di Pro 2 di hari ini, di hari Selasa siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke, teman Produ masih di 90.7 Produ RRI Cintang, teman terbaik kamu, teman Produ. Selamat bergabung di Produ Hitlist Indonesia, teman Produ di siang hari ini. Oke, teman Produ, ini ada 20 lagu pilihannya sama dengan kemarin ya, teman Produ, untuk lagu pilihan yang bisa kamu request. Sudah kita siapkan, ada Keliling, Sederhana, Rabun Jauh, Jaga Terasa. Berapa kali kita akan apa nih, akan okay, saling memaafkan ya. Ini dari Pamungkas, Jalan Keluar dari Miliknya Nuka, Kemudian Melompat Lebih Tinggi, Gurun Jauh, Gurun Hujan, jadi Gurun Jauh ya. sorry ya, Juicy Luisi, Gurun Hujan, Terbelah Jadi Dua, terus juga LDR, Senang Dengar Suaramu Lagi, terus ada 2001 Kali, Sumpah Mati, Teh Hijau, Kita Buat Menyenangkan, Foto Kita Blur, Aku Harus Pergi, Astaga Bercanda. Nah itu dia 20 lagunya teman Produ yang bisa kamu request ya. Oke, teman Produ, ini ada April ya, teman Produ, request lagu dari Miliknya, ada Sedaun Seven ya, Sederhana teman Produ, terus juga ada Intan teman Produ request lagu dari Miliknya, Shelina Grace ya teman Produ, Sumpah Mati. Thank you banget yang udah kita gabung ya teman Produ, terus yang mau kita bergabung boleh sekali. Kamu bisa bergabung di WhatsApp Produ, terus juga lewat Instagram juga boleh. Bisa bergabung juga di live chat RRI.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta

0: wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Produe lanjut lagi kemana temanin kamu ya di Produe Hitlist Indonesia teman Produe. Dan kali ini ada Martin teman Produe request lagu dari miliknya Pamungkas ya teman Produe dan Lomba Sihir katanya. Oh ada dua lagu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Martin dan teman Produe. Nanti kita mau puterin ya, kita dengerin lagunya Lomba Sihir ya teman Produe. Lanjut lagi ada Cici, teman Produe request lagu dari miliknya. Oke, ini ada lagu Nuka ya, Jalan Keluar teman Produe yang juga mau kita dengerin nanti. Nah kalau untuk lagunya Nuka ini juga sama Lomba Sihir juga masih baru ya teman-teman masuk di Produe Hitlist.

Tom Pro 2 untuk lagunya Nuka ini ya, Tom Pro 2 yaitu Jalan Keluar, di mana ini merupakan satu-satunya lagu galau dalam album yaitu Yunoya dari miliknya Nuka. Dan dia tuh ngajak para pendengar atau penikmat lagu melihat keseruan dari pembuatan track keempat dalam albumnya yaitu Jalan Keluar. Dan Tom Pro 2 ceritanya tuh menggambarkan perasaan bimbang saat dia tuh harus dihadapkan dengan perpisahan ya lewat YouTube channelnya Tom Pro 2, yaitu Nuka menceritakan inspirasi lagu Jalan Keluar tuh memang datang dari teman-teman sekitarnya. Katanya dia tuh suka dengerin curhatan orang-orang sekitar, terus akhirnya dia tuh dirangkumnya cerita-cerita dari teman-temannya Tom Pro 2, dan itu menjadi inspirasi di penulisan lagu Jalan Keluar. Mungkin kita juga sering ya sama Tom Pro 2 jadi tempat curhatan ya, jadi tempat keluh kesah teman sendiri gitu ya Tom Pro 2. Nah, sama halnya dengan Nuka ya. Dari itulah dia terinspirasi ya untuk menulis lagu yaitu Jalan Keluar. Ya walaupun belum pernah berada di posisi ini Tom Pro 2, namun Nuka juga menuangkan dengan baik gitu ya perasaan bimbang dan sakit dalam liriknya. Lewat lirik di lagu Jalan Keluar nih, mungkin juga berpisah jalan keluarnya itu Nuka mengisyaratkan bagaimana di saat itu dia sedang berpikir apakah berpisah itu merupakan jalan terbaik untuk hubungan ini agar tidak ada yang sama-sama terluka gitu Tom Pro 2 ya. Oke deh Tom Pro 2, kita dengerin dulu lah ya untuk lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, dan juga ada Nuka Jalan Keluar ya Tom Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti kamu bisa ikutan bergabung, bisa request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai jam 11.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Oke, Tong Pro 2, 90,7 Pro DFM ada di Sintang. Masih barengan sama Ati ya, nemenin kamu di santai siang ini. Kita udah ditemenin Nuka dengan jalan keluarnya ya, Tong Pro 2. Semoga aja nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi galau, lagi punya masalah ya teman Pro 2, atau mungkin lagi punya pekerjaan yang sulit gitu ya teman Pro 2, atau tugas yang sulit gitu ya teman Pro 2. Semoga segera menemukan jalan keluarnya ya, seperti lagunya Nuka. Oke, teman Pro 2, karena udah jam 11 lewat ya, jadi kita mau beranjak dulu nih teman Pro 2 ke Pro 2 Hitlist Internasional. Kita juga punya 20 lagu pilihannya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Internasional. Ada BTS, kemudian juga ada Grace Abram, terus juga Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Ariana Grande, ada Dev Anthem, Sienna Spiro, Bruno Mars, ya, Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead, Blackpink Go Somber, yaitu Homewrecker, terus juga Madison Beer, Bittersweet. Terus juga ada Bruno Mars, Just Mike, dan Olivia Dean, So Easy, Sabrina Carpenter, teman Pro 2, Tier, dan juga The On This Hill dari Sienna Spiro, ada Harry Styles juga, ada Elite juga ya, Not Cute Anymore. Next ada Kelani juga, Fall Dead. Oke deh teman Pro 2, aku tunggu kamu ya untuk request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist Internasional di siang ini. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau misalnya lagunya tanpa vote dari kamu gitu teman Pro 2, lagu favorit kamu itu bakal tersingkirkan dari Pro 2 Hitlist Internasionalnya. Aku mau ajak kamu dengerin teman Pro 2 nih, ada Good Reason dari miliknya Grace Abram. Kemudian kita mau dengerin juga nih, ada Devs juga ya teman Pro 2 dengan lagunya Rinse Dan. Oke, okay. Stay tune terus Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Nin, ambilin tas aku dong.
3: Yang ini.
2: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
3: Eh, tunggu dulu. Lain kali kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
2: Lah, kenapa emang?
3: Kamu enggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
2: Kata apaan tuh?
3: Nah, kan kamu udah enggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
2: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
3: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 kembali di Pro 2 RR Sintang dan kita akan hadirkan kembali ya lagu-lagu santai dan di Pro 2 Hitlist Indonesia dan Internasional. Kali ini masih ada lagu dari Swims, ada BTS, dari Stupid Song, dari Olivia Rodrigo, I Know It, I Know You, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

90,7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman para dua. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Dan teman Pro 2 untuk siang hari ini, dan informasi juga buat teman Pro 2 ya, nanti yang akan kami kemandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Teman Pro 2 nanti pada jam 11 lewatnya 40 menit, teman Pro 2 akan kami kemandangkan untuk azan zuhurnya. Buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung di 90,7 FM. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah nge-request lagu favoritnya kamu. Ya, teman Pro 2 untuk azan zuhur di hari ini ya, yang hari Selasa, teman Pro 2, 18 Agustus ya 2026. Nanti akan kita kumandangkan pada pukul 11 lewatnya 41 menit sebagai tanda masuknya waktu sholat zuhur.

Tambah Pro 2 jam 11 lewatnya 41 menit. Saatnya kami kemandangkan azan zuhur untuk kaum muslim dan muslimat di Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tema Pro 2 telah kami kemandangkan azan zuhur untuk kaum muslim dan muslimat Tulis Sintang dan sekitarnya. Dan selanjutnya Tema Pro 2 ada berbagai rangkaian lagu religi islami yang akan kudirikan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 12 ya waktu Indonesia bagian barat. Stay tune terus di Pro 2 RI Sintang. Dan hati-hati juga untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, teman Pro 2 baik di sekitar Sintang ya atau mungkin mau keluar daerah Sintang juga ya, teman Pro 2, selamat sampai tujuan.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: 90.7 Pro 2 FM Sintang.
4: Pro 2 FM.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal

0: pilihan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Bro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka, padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Clerambault. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Prodi West. Selamat siang, selamat beraktivitas ya di tengah cuaca di luar sana yang panasnya terik banget ya, teman Prodi West. Oke, gimana teman Prodi West? Udah istirahat siang, udah makan? Kayaknya semangatnya kembali bertambah ya, karena udah makan siang juga. Teman Prodi West di siang hari ini balik lagi masih di Gaspol ya, teman Prodi West. Satu informasi yang juga kita lansir dari laman rri.co.id, Bali United ini siap penurunan ya, itu skuad terbaik saat bertanding melawan Persib Bandung dalam ajang yaitu Dewata Challenge Series 2026. Pertandingan pamungkas tersebut teman Prodi West di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Selasa 18 Agustus 2026. Kekalahan 1-2 dari Sabah Football, yaitu Football Club, pada pertandingan pertama menjadi evaluasi penting bagi jajaran para pelatih. Hasil minus tersebut teman Prodi West memicu tekad seluruh anggota tim untuk meraih kemenangan balasan pada laga penutup turnamen. Nah, teman Prodi West, juru taktik asal Belanda yaitu Johnny Jansen, yang mengatakan kesiapan penuh para anak asuhnya menjelang pertandingan krusial melawan tim tamu. Jansen mematok target tinggi agar tim tuan rumah ini mampu menampilkan ya permainan yang sangat maksimal dan juga berkualitas. Nah, selain itu teman Prodi West, mantan pelatih kompetisi Eropa tersebut ini membutuhkan kehadiran para pendukung setia untuk memenuhi tribun area markas pertandingan. Nah, Jansen juga menilai bahwa sorakan pendukung memberikan dampak positif juga di teman Prodi West yang sangat besar terhadap performa skuad di lapangan. Selain itu, latihan fisik ketat juga sudah berjalan selama 2 bulan sepanjang masa pramusim kompetisi, di mana para pemain lini depan Bali United Football Club, Irfan Jaya, ini dipastikan berada dalam kondisi yang bugar. Kemenangan atas tim Maung Bandung ini menjadi harga mati demi menutup turnamen pramusim ini dengan raihan positif. Seluruh para pemain juga berjanji tampil habis-habisan ya untuk menyuguhkan tontonan sepak bola yang menarik bagi para supporternya teman Prodi West. Oke, nanti aku kembali lagi ya teman Prodi West dengan informasi masih di seputar olahraga untuk siang ini di Gaspol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Oke, teman Pro 2, aku masih temani kamu ya di kesempatan untuk siang hari ini, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2 melansir informasi dari laman yaitu rri.co.id ya, teman Pro 2. Nah, mungkin teman Pro 2 juga bisa mengunjungi website RRI ya, teman Pro, untuk baca kembali informasi-informasi yang kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Nah, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo ini mengirim sinyal pensiun pada tahun depan. Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini juga bisa jadi tahun terakhirnya di sepak bola. Dan teman Pro 2 bahkan juga melansir dari laman Associated Press ya, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr ini akan berakhir pada Juni 2027 nanti. Pemain yang berusia 41 tahun tersebut juga kemungkinan ya tidak memperpanjang kontraknya lagi. Teman Pro 2, pada musim 2026-2027 ini menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir di profesional ya. Ia juga 5 kali sukses meraih yaitu Ballon d'Or dan Liga Champion, 28 gol musim lalu, terus juga berhasil membawa klubnya keluar sebagai juara Liga. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Ronaldo akan turun di Hacking Cup melawan yaitu Al-Diriyah

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, baik teman Pro 2, makasih buat kamu yang masih bareng Pro 2 di Sentang ini. Teman Pro 2, di siang ini kita lanjut ya. Nah, kali ini teman Pro 2 bakal temenin kamu di segmennya Entertainment Room teman Pro 2. Kita tinggalin dulu ya untuk olahraganya, besok kita olahraga lagi. Oke, teman Pro 2, informasi terbaru ya teman Pro 2 nih, dari dunia hiburan ya teman Pro 2, di mana salah satunya ya teman Pro 2, di mana Dewel 19 teman Pro 2 featuring Ari Lasso dan juga Mulan Jamila, mereka menghibur masyarakat dalam pesta rakyat ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di melalui panggung Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Senin malam. Ari Lasso ini juga membuka penampilan dengan menyapa masyarakat yang memadati kawasan panggung Harmoni Nusantara sebelum membawakan lagu Kamulah Satu-Satunya. Nah, setelah membawakan lagu pertama, Ari Lasso juga menyampaikan ucapan selamat ya ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia kepada masyarakat yang hadir. Nah, penampilan yang dilanjutkan dengan lagu Aku Milikmu. Di situ Ari Lasso juga mengajak penonton bernyanyi bersama mengikuti lagu tersebut. Di sela penampilannya, Ari Lasso juga menyampaikan harapan agar Indonesia semakin berdaulat, adil, dan makmur. Tema Pro 2, Ari Lasso juga membawakan lagu Pupus sebelum Mulan Jamila tampil dengan lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi. Nah, penampilannya juga dilanjutkan dengan Ahmad Dhani bersama Mulan Jamila melalui lagu Sedang Ingin Bercinta. Kemudian Ahmad Dhani juga membawakan Munajat Cinta. Nah, suasana yang kemudian berubah lebih hikmat ya ketika Ari Lasso mengajak masyarakat mengheningkan cipta untuk saudara-saudara di NTT ya teman Pro 2 Nusa Tenggara Timur yang disebutnya terdampak bencana ya teman Pro 2, kita juga tahu ya bahwa NTT yang sebelum itu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang dilanda yaitu bencana gempa bumi ya teman Pro 2. Penampilan Dewa 19 dan juga Ari Lasso, Mulan Jamila ditutup dengan lagu Separuh Napasku yang dibawakan Ari Lasso bersama Mulan Jamila. Rangkaian penampilan tersebut tentunya sangat menghibur masyarakat yang memadati kawasan Monas untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Tema Pro 2 masih lanjut lagi ya di Entertainment Room Tema Pro 2 di siang hari ini. Dan masih dengan berbagai momen ya Tema Pro 2. Nah, Tema Pro 2 kita juga masih ngebahas ya informasi di seputar Entertainment Room Tema Pro 2 di siang hari ini. Ya, Tom Pro 2 album terbaru grup K-pop ya Tom Pro 2 Stray Kids Disenchanted memuncaki tangga lagu di Billboard 200 ya. Capaian itu juga menjadikannya sebagai album ke-9 grup yang secara teratur berturut-turut ya berada di posisi tertinggi pada tangga lagu tersebut Tom Pro 2. Di mana Stray Kids juga menjadi artis pertama yang dalam sejarah 70 tahun di Billboard 200 ya. Yang 9 album pertamanya juga terus debut ya. Pertamanya terus debut pada posisi pertama. Grup ini juga menyamai rekor grup band legendaris yaitu The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Nah, sementara Tom Pro 2 yaitu The Beatles hingga kini juga masih memegang rekor yakni dengan 19 album nomor 1 pada tangga lagu. Dan Tom Pro 2 kali ini Disenchanted juga mencatat penjualan mini album terdiri dari 357.000 penjualan album tradisional menjadikannya album terlaris nomor 1 minggu ini di Amerika Serikat dan juga menandai pencapaian tertinggi dalam karir grup yaitu Stray Kids. Nah, Tema Pro 2 albumnya juga mencatatkan prestasi yaitu berupa 11.000 unit streaming di equivalent ya album, kemudian juga di si streaming setara album ya, yang berarti ada 12,21 juta streaming audio sesuai permintaan selama seminggu. Jadi album ini juga meraih 1000 unit yaitu track ya equivalent album pada minggu pertama. Wow, keren sekali Tom Pro 2. Oke, teman Pro 2, aku mau ajak kamu. Ini ada lagu dari miliknya Tisa Bian ya, Tom Pro 2, Bahagia Sama Kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
0: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Tom Prodo, saya suara aku tambah kamu di segmennya untuk entertainment ya, Tom Prodo ya, di kesempatan siang hari ini. Nah, Tom Prodo nantinya di jam 14 lewatnya 59 menit nanti kan kami kemandangkan azan asar ya untuk kaum muslimin dan muslimat oleh Sintang dan sekitarnya. Sambil menantikan kemandang azan asar, teman Pro 2 aku menghadirkan ada lagu dari miliknya Virgon ya, teman Pro 2 dengan lagunya Maha Pemilik Hati.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Baik teman Produe, pukul 14:59 waktu Indonesia Barat. Teman Produe, waktunya kami kemandangkan azan azhar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tamam radio telah kami kumandangkan azan asar ya untuk kaum muslimin dan muslimat Wilayah Siantang dan sekitarnya sebagai tanda maksudnya waktu salat asar di sore ini ya Tamam Pro 2. Oke baik Tamam Pro 2, selanjutnya bakal hadirkan info Pro 2 ke ruangan kamu.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 untuk informasi yang pertama di Info Pro 2 untuk sore ini, Teman Pro 2, petenis Elena Rybakina melangkah ke 16 besar turnamen tenis Cincinnati Open 2026 usai menundukkan Magdalena Ovrek. Petenis Kazakhstan Rybakina menang 6-4, 7-6 pada pertandingan yang sempat dilanda hujan pada Selasa 18 Agustus 2026. Bermain Teman Pro 2 di Liner Family Tennis Center, Rybakina juga sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, namun ia mampu bangkit dan berbalik unggul atas lawannya tersebut. Dan pada set kedua, di mana Teman Pro 2 Frank juga kembali memberi perlawanan sengit dengan unggul 5-4, Rybakina juga tampil tenang dan berhasil mengamankan kemenangan lewat yaitu tie break. Pertandingan tersebut berlangsung selama 2 jam dan sempat 2 kali terhenti akibat hujan dan kondisi lapangan yang lembab. Jeda pertama terjadi setelah 9 game set pertama, lalu kembali terjadi pada game kedua di game ketujuh di set kedua. Oke, beralih untuk informasi yang kedua. Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia yaitu Guinness World Record dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Sebanyak 306 pegawai Kemenkrap mengenakan wastra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Capaian itu dikonfirmasi oleh official ya, yaitu adjudikator Guinness World Record Austin Johnson. Proses verifikasinya dilakukan pihak yaitu GWR selama 90 menit. Ia menyebut jumlah minimum untuk kategori tersebut Mampro 2 yaitu Latest Gathering of People Learning Traditional, di mana Mampro 2 sedangkan Kemenkrap ini berhasil melibatkan 306 peserta. Selain tadi ya Mampro 2 yaitu Textiles 250 orang. Dan Menteri Ekonomi Kreatif yaitu Tengku Rifki Harsha mengatakan pencapaian tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wastra Nusantara sekaligus juga mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Untuk informasi yang ketiga, yang terakhir Teman Pro 2, Menpora Erick Thohir mengikuti Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menpora mengikuti kegiatan ini secara langsung dengan menaiki kendaraan yaitu truk hias. Dan Menpora juga membaur bersama para atlet serta legenda olahraga nasional di atas truk hias yang didominasi warna biru muda, rute karnaval yang dimulai dari kawasan Monumen Nasional hingga Bundaran Hotel Indonesia HI. Di mana Menpora juga melambaikan tangannya teman Pradua menyapa masyarakat yang berkumpul di sepanjang jalan kota. Menpora berharap melalui keikutsertaan Menpora tersebut bisa mengingatkan kepada masyarakat betapa kerasnya perjuangan para atlet, perjuangan untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri sebagai pahlawan masa kini. Oke, demikian untuk 3 info Pro 2 di sore ceria ini. Info Pro 2 sekaligus juga aku Hati bakal pamit dari ruang dengar kamu. Nantinya bakal ada Rudy yang nemenin kamu dari jam 15 sampai jam 20. Bye-bye.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat bergabung sama kami di Pro 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Rudy menyapa kamu pukul 15 hingga pukul 20 di hari ini, segmen Sore Ceria ya, dengan berbagai informasi menarik tentunya akan hadir menyapa kalian. Segmen datang hadir menyapa kamu di hari ini. Informasi seputar Kota Sintang tentunya akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2.

Si kita di segmen petang, kasus narkotika masih mendominasi penghuni lembaga permasyarakatan lapas kelas 2B Sintang. Namun sepanjang 2026 muncul perubahan pola perkara dengan meningkatnya kasus pencurian dan perlindungan anak. Kalapas kelas 2B Sintang Muhammad Rizal Fauzi mengatakan jika perkara narkotika saat ini mencapai 50,1% dari total tindak pidana warga binaan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 56%. Meski mengalami penurunan, perkara narkotika masih menjadi jenis tindak pidana yang paling dominan di Lapas Sintang. Di tengah penurunan kasus narkotika, Rizal menyampaikan jika perubahan pola perkara yang masuk ke Lapas Sintang, kasus pencurian ini begitu mencapai 17,65%. Berdasarkan telaah pilah dari pihak lapas, tepatnya sebagian perkara ini berkaitan dengan kasus pencurian sawit di Kabupaten Sintang. Selain pencurian, perkara perlindungan anak juga mengalami peningkatan. Saat ini kasus tersebut mencapai 16,23% dari keseluruhan tindak pidana warga binaan. Menurut Rizal, meningkatnya perkara perlindungan anak menjadi fenomena baru karena pada tahun sebelumnya jumlah kasus tersebut relatif kecil. Kemudian sementara itu, meski persentase perkara narkotika menurun, Rizal menyebut karakteristik kasus yang ditangani saat ini cenderung melibatkan pengedar dan bandar dengan barang bukti dalam jumlah besar.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

ada lagu dari miliknya Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu. Menemani kalian di Perahu 2 pukul 15 lewatnya 39 menit. Teman Perahu 2 ya, selamat mendengarkan Perahu 2 RRI Sintang. Informasi selanjutnya di segmen Betang, berita seputar Kota Sintang. Wakil Bupati Kapasulu Sukardi mewakili Bupati Kapasulu menghadiri upacara penutupan TMMD Regular Perbatasan ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1206 Putusibau ya, di mana kegiatan berlangsung di lapangan SD Negeri 06 Apan Desa Langan Baru Kecamatan Ambalo Hulu. Secara resmi ditutup oleh Brigjen TNI Agus Firman Yusmono selaku Inspektur Kodam atau Irdam 12 Tanjung Pura. Wakil Bupati Kapasulu Sukardi yang mewakili pemerintah daerah menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapasulu tepatnya. Pemerintah Kabupaten Kapasulu apresiasi dan terima kasih atas bantuan, begitu ya, lebih tepatnya kepada jajaran TNI khususnya Kodim 1206 Putusibau serta seluruh pihak yang telah bersama-sama mensukseskan pelaksanaan TMMD. Kehadiran TMMD memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan serta penguatan semangat gotong royong di wilayah perbatasan. Sinergi TNI pemerintah ya. Sinergi TNI dan pemerintah daerah serta masyarakat tentu ini menjadi kekuatan penting dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Kapasulu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Asri Pro 2 di segmen berita seputar kota Sintang, kita masih hadirkan ke ruang dengar kamu. Kebahagiaan dan rasa optimisme terpancar dari wajah puluhan anak serta remaja di Kabupaten Sintang. Setidaknya sebanyak 32 peserta mendapatkan penanganan medis operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit secara gratis di Rumah Sakit Kesrem Sintang pada 18 Agustus 2026. Kegiatan bakti sosial kemanusiaan ini diselenggarakan dalam rangka karya bakti skala besar di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2026 yang didukung penuh oleh jajaran Korem 12 atau 121 Alam Bana Wanawai tepatnya. Acara seremonial pembukaan kegiatan operasi gratis ini dihadiri langsung oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala dan Dim Sintang Letkol ARM Anggit Wijaksono, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ataupun Forkopimda Kabupaten Sintang. Di mana Kasrem 121 Alam Bana Wanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki menjelaskan bahwa bakti sosial ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi erat antara TNI AD dengan Smile Train, sebuah organisasi amal global independen yang berfokus memberikan operasi gratis serta perawatan komprehensif bagi penderita celah bibir dan langit-langit. Untuk memastikan proses tindakan medis berjalan secara profesional dan aman, Kodam 12 Tanjung Pura juga mendatangkan tim dokter spesialis bedah plastik dan anestesi khusus dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ataupun RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sebelum menjalani tindakan operasi, tim medis telah melakukan tahapan verifikasi kesehatan dan screening kesehatan ya. Tepatnya screening ketat terhadap seluruh pendaftar guna memastikan kondisi fisik peserta memenuhi syarat medis untuk dilakukan pembiusan dan pembedahan. Jelang pukul 16 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Berbagai informasi ringan kita hadirkan menemani kamu di sore ini. Tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

Ada lagu dari Mahal ini dengan Mati-matian. Mari kamu di Pro 2 di segmen Sore Ceria sore ini. Kita kasih informasi santai buat kamu, buat teman-teman yang mungkin akan weekendan pergi gitu ya, menonton di bioskop atau nonton bareng. Nah, mungkin kamu wajib juga nih kalau misalnya ke bioskop untuk nonton film dari Spider-Man yang masih memuncaki box office Amerika ya. Jadi tentu di tanah air pastinya banyak juga yang suka dengan film dari Spider-Man. Aksi manusia laba-laba dalam film Spider-Man Brand New Days ini terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikannya film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures. Jadi kalau kita kutip dari laman The Hollywood Reporter, pada minggu kemarin film produksi Sony Pictures ini meraup 70 juta dolar Amerika Serikat atau 1,24 triliun. Ini untuk asumsi kurs rupiahnya 17.800 ya, yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Adapun capaian ini membuat Brand New Days ya sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekan ini ketiga penayangan sepanjang masa. Adapun posisi pertama diraih oleh Star Wars The First Awakens pada akhir pekan ketiga usai dirilis pada akhir 2015 dengan capaian 90,2 juta dolar Amerika Serikat. Film yang dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya ini meraih total pendapatan 785,8 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara selama 17 hari pertama penayangannya yang menjadikannya menempati peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di dalam negeri. Capaian itu juga melampaui Avatar yang mencapai 785,2 juta dolar Amerika Serikat dan berhasil meraup total pendapatan 785,8 juta dolar Amerika di Amerika Utara selama 17 hari pertama penayangannya, menempati peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di dalam negeri. Film Spider-Man Brand New Days, arahan sutradara Destin Daniel Cretton, menandai penampilan solo keempat dari Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home tahun 2021.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Lagu dari miliknya Sheila on 7 dengan Buka Mata Buka Telinga ya, menemani kamu di Bro 2 sore ini pukul 16:26. Kita masih lanjut ngomongin soal perusahaan teknologi SpaceX milik pebisnis Elon Musk, begitu ya, milik dari Elon Musk.
1: Benarkan begitu.
0: Ini telah resmi mengakuisisi perusahaan rintisan Cursor yang dikenal luas berkat alat pengkodean berbasis kecerdasan artifisial. Menurut warta Engadget, begitu ya, Engadget lebih tepatnya, pada Sabtu kemarin kedua perusahaan mengumumkan akuisisi ini pada Juni 2026, tetapi prosesnya telah dimulai sejak April 2026 ketika SpaceX bekerja sama dengan Cursor dalam pelatihan model AI. Dalam pengumumannya, Cursor menyatakan bahwa kini mereka memiliki akses ke armada GPU terbesar dunia yang memberikan kapasitas komputasi untuk membangun dan melatih model yang lebih baik. Akses ke armada GPU terbesar menurut Cursor memungkinkan perusahaan untuk menawarkan model AI yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. SpaceX yang awal tahun ini digabungkan dengan xAI, begitu, menjadi SpaceAI, telah mengeluarkan dana $60 miliar Amerika Serikat atau 1,06 kuadrilium untuk akuisisi Cursor. Perusahaan secara resmi diumumkan berganti nama menjadi SpaceXAI pada Juli 2026 dan tak lama setelah itu merilis Grok 4.5, model pertama yang dikerjakan oleh SpaceXAI bersama Cursor. Model ini dirancang agar unggul dalam pengkodean tugas-tugas agentik dan pekerjaan berbasis pengetahuan serta memberikan hasil dengan biaya yang jauh lebih rendah. Sejak itu, mereka telah merilis Grok 4.6 ya, yang merupakan pengembangan dari 4.5 yang model yang lebih baru dilatih untuk melakukan tugas-tugas dalam kehidupan nyata seperti pengkodean umum, pengembangan web, dan desain berbantuan komputer. Cursor menyatakan bahwa Grok 4.6 memberikan gambaran awal tentang apa yang dapat mereka bangun bersama dengan SpaceX AI.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Jangan lupa ya, Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

miliarder istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Kita masih di Prau 2 di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore, selamat bergabung ya, dengerin kita dong di Prau 2 dong. Oke dong ya, di Prau 2 di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Selamat sore dan tepat pukul 17 di sore hari ini di segmen Sore Ceria. Ingatin buat teman Pro 2 semuanya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, karena ini udah jam-jam sore, jam-jam padat ya. Orang-orang pulang bekerja ya, orang-orang pulang beraktivitas, ada yang olahraga lah teman-teman ya, ada yang bukan baru berangkat kerja, tapi ada juga ya, ada juga yang baru berangkat kerja teman-teman, jangan dikira gitu ya. Kita masih hadirkan informasi menarik nanti buat kamu di Pro 2, termasuk juga untuk informasi berkaitan dengan perakhiran cuaca di Kota Sintang. Intinya ingatin aja buat kamu, dari aku, buat kalian semuanya, hati-hati dalam berkendara. Lalu lintas cukup padat di pusat kota, nyatanya di Fangurai ini juga didominasi kendaraannya roda 2 ya kan, berlalu lalang, baik itu yang datang dari daerah Tugu Simpang 5 menuju Tugu Beji ataupun sebaliknya. Apalagi ada beberapa persimpangan ya, komplek perumahan begitu ya, ke arah ada yang simpang Mata Bola ada juga, nah termasuk juga ada simpang RRI juga ada tuh karena di belakang RRI ada rumah sakit umum daerah teman-teman, jadi cukup ramai. Dan di situ bisa dikatakan ruas jalannya tidak terlalu lebar, walaupun untuk dua kendaraan berpapasan bisa ya, tapi tetap aja kudu berhati-hati untuk teman Pro 2 semuanya. Yang jelas dan dipastikan kalau di kawasan Simpang 5 udah pasti padat ya. Apalagi di situ kan Simpang 5 ada yang mau ke arah lintas Melawi ke Tugu Jam sana, ada yang sebaliknya dari Tugu Jam mau ke Baning, ada yang mau ke PKP Mujahidin, atau ada juga yang mau ke Dharma Putra teman-teman ya. Penting buat kita untuk saling mengingatkan, jangan ngebut ya, selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap di Pro 2, informasi menarik lainnya akan hadir menyapa kalian.

Robot pertama yang diakui sebagai robot modern adalah UniMate yang dikembangkan oleh George Devol dan Joseph Engelberger pada tahun 1959. UniMate awalnya diciptakan sebagai alat produksi untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda berat dalam lingkungan pabrik. Robot ini memiliki lengan mekanik yang bisa diprogram untuk melakukan berbagai tugas dan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pengembangan teknologi robotik modern. UniMate juga digunakan untuk pertama kalinya pada industri otomotif di pabrik General Motor. Sejak itu, robot industri telah menjadi bagian integral dari banyak industri di seluruh dunia.

Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita kembali menyapa kamu di Pro 2 pukul 17 lewatnya 21 menit di sore ini ya. Kita kasih informasi mengutip laman terkini bmkg.go.id terkait dengan perakiran cuaca teman Pro 2.

Okay, jadi perakhiran cuaca kita di hari tanggal 18 Agustus 2026 di Kecamatan Sintang ya, meliputi kelurahan ataupun desa Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Kelurahan Tertung, Kelurahan Munggu Banto, Kelurahan Teluk Kelansam, Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Kelurahan Angah Jaya, Kelurahan Batu Baru ya, atau lebih tepatnya Lalang Baru, kemudian juga Kelurahan Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, Kelurahan Jerora 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk pantauan perakhiran cuaca di hari ini, semua berstatus udara kabur Tema Pro 2 ya, dengan intensitas suhu udaranya 24 hingga 27 derajat Celcius. Kalau biasanya kita kasih beberapa informasi tentang kehati-hatian dalam berpergian jika kamu ingin berpergi jauh ya. Penting untuk melihat perakhiran cuaca. Namun kali ini ada tambahan dari Rudy buat kalian untuk jangan lupa gunakan masker jika kamu berencana untuk pergi jauh. Esok hari misalnya besok pagi begitu pengen pergi ke daerah lintas kecamatan antar kota misalnya gitu ya, menggunakan kendaraan roda 2 wajib banget nih untuk pakai masker teman-teman ya. Pokoknya full ya, full body lah pokoknya. Full body pakai masker enggak dong ya, maksudnya pakai jaket, sepatu gitu ya, sarung tangan, masker gitu. Masker juga beragam sekarang ya, tinggal kamu aja pilih mau yang masker yang mana teman-teman ya, supaya ketika kamu berkendara nggak langsung menghirup begitu ya udara, secara kan kita lagi jerebu juga, walaupun sempat diguyur hujan namun kan hujannya juga tidak terlalu intensitas tinggi ya teman-teman ya, cukuplah membasahi. Cuman kayaknya penting sekali untuk saling mengingatkan kembali untuk teman pro 2 semuanya. Lagu santai masih temani kamu di Pro 2 di sore hari ini. Adapun untuk azan kita, azan maghrib jatuh pukul 17:44. Nanti pukul 17:30 begitu ya, kita akan hadirkan buat kamu lagu-lagu bernuansa islami. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Dengar di mana saja kamu berada, tiba saat kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Selamat malam, selamat mulai kali ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu Islami masih Rudy hadirkan menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Nanti juga kita akan berlanjut menyapa kamu di segmen kultur kita ya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pro 2 FM.

Anda masih menyapa kamu di Pro 2 di pukul 18 sekarang hingga pukul 21. Kembali menyapa kamu, selamat malam untuk semuanya. Nah, kali ini kita kembali nyapain kamu untuk segmen kultur kita. Kultur kita malam hari ini ngomongin tentang apa nih Mas Bro? Ya, kita ngomongin seputar tradisi di lereng Gunung Andong ya. Di tengah udara sejuk lereng Gunung Andong, Dusun Mantran Metan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, ini kembali membuktikan bahwa tradisi mampu menyatukan keluarga lebih kuat daripada sekedar perayaan hari besar. Jadi bagi masyarakat setempat, saparan ataupun merti dusun bukan hanya ritual tahunan, melainkan momentum pulang kampung yang bahkan disebut lebih meriah dibandingkan Hari Raya Idul Fitri. Wah, jadi sejak pagi ratusan warga telah memenuhi jalan kampung tepat pukul 8 ya. Kirab dimulai dari musalah menuju rumah kepala dusun Mantran Metan. Ya, dengan membawa 3 gunungan hasil bumi, ada tumpeng hingga lingkung ayam yang menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suasana hangat begitu terasa ketika keluarga, kerabat dan sahabat dari berbagai daerah berkumpul dalam satu hari yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi ruang silaturahmi yang hanya terjadi sekali dalam setahun. Kepala Dusun Mantran Wetan bernama Handoko ya menyebutkan bahwa saparan memang selalu menjadi momen yang paling dinanti ya oleh masyarakat.

Redaksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini. Dan tentunya kita masih ngomongin tentang tentang tradisi di lereng Gunung Andong ya. Yang dimana ini ternyata ada yang menarik ya. Menariknya kemeriahan Saparan ini ya tetap berlangsung meski ternyata kondisi ekonomi para petani hortikultura sedang tidak mudah. Harga sayuran yang menjadi sumber penghasilan utama warga mengalami penurunan. Namun hal itu tidak mengurangi tekad masyarakat untuk menjaga tradisi. Nah, setiap kepala keluarga rata-rata mengeluarkan dana sekitar 4 juta hingga 5 juta untuk mempersiapkan perayaan. Bahkan sebagian begitu ya. Bahkan sebagian keluarga bisa menghabiskan biaya lebih besar tergantung jumlah tamu yang datang. Dana ini digunakan untuk iuran dusun, kenduri, kemudian juga membeli bahan makanan hingga menjamu para tamu yang mulai berdatangan selepas sholat zuhur. Salah seorang warga, ada Gianto namanya, menyampaikan bahwa biaya terbesar justru berasal dari tradisi menerima tamu di rumah. Untuk keluarganya sendiri, ia menyiapkan 5 ekor ayam kampung sebagai ingkung satu digunakan dalam kenduri dusun, sedangkan sisanya disajikan kepada sanak saudara yang datang bersilaturahmi. Dengan harga ayam kampung yang mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per ekor, menjelang Saparan, total biaya yang dikeluarkan setiap keluarga pun semakin besar nih. Namun, nah menariknya bagi warga Mantran Mewetan ya, pengorbanan ini dianggap sebagai bagian dari rasa syukur sekaligus penghormatan kepada tradisi leluhur Teman Perlu Dua.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu di Pro2. Ya, pukul 18 lewatnya 54 menit, teman Pro2 ya. Kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu. Sesaat lagi untuk info Pro2. Namun dengerin dulu lagu dari miliknya Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan update informasi terkini untuk Info Pro 2 di malam hari ini pukul 19. Informasi pertama, SBI Art Community atau SAC menghadirkan pameran lukisan bertajuk Art for Peace and a Brighter Future Collaboration untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 serta menjadi upaya dalam merespon dinamika global hingga memperkuat semangat kebersamaan dan optimisme masa depan yang lebih baik. Disampaikan oleh Ketua Koordinator Pameran SAC 2026, Ediwan Prabowo, di mana ia menyampaikan bahwa pihak mereka berharap pameran ini dapat menjadi inspirasi sosial, memperkuat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan optimisme masa depan yang lebih baik.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya. Timnas basket putri menjalani tepatnya tryout ke Korea Selatan. Program ini persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendatang. Timnas basket putri akan berlatih di Korea Selatan yang sudah berlangsung mulai tanggal 17 kemarin hingga 23 Agustus mendatang. Sebelumnya mereka berlatih sejak Mei di Gor CRS Surabaya. Adapun untuk tryout ini bertujuan mempertajam strategi pelatih dan di mana skuad Putri Merah Putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan. Skuad didominasi pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026. Agustin Kredita Retong, Ayu Srita, ada Kimberly Pierre Louis, ada Natania Avils dan Priscilla Karen pernah membawa Indonesia juara SEA Games 2023. Ada Angelique Aritonang dan Faizatus Soimah sukses pada ajang FIBA Women Cup 2023 juga.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya begitu ya. Informasi terakhir kita ada Power Trip punya kenangan manis soal tur Eropa awal tahun lalu di mana saat mereka jadi pembuka Pantera. Gitaris Blake Ibanez membongkar cerita di balik panggung ini dan dalam podcast 100 Strong That Define Heavy Metal yang dipandu oleh post metal Bleach Record Brian Slagle. Menurut Blake, tur ini adalah pengalaman terbaik yang pernah mereka rasakan. Kru dan personil Pantera memperlakukan mereka dengan sangat baik dan kesempatan itu terasa seperti anugerah tersendiri bagi band asal Texas ini. Yang menarik, tur ini datang di momen-momen yang tak terduga. Power Trip baru saja reuni dan sebenarnya belum berencana serius untuk manggung. Niat awal mereka cuma ingin menghormati perjalanan band serta mengenang mendiang vokalis yakni Riley Giles. Melihat antusiasme penggemar yang masih tinggi, mereka pun memutuskan untuk kembali tampil, teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya kita ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat bersama dengan guest star kita ada September Band di Pro 2 Jakarta. Sesaat lagi tetap sama kami di Pro 2.
2: Pro 2 FM.
1: teman terbaik kamu. Pro 2.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman?
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: musik score. Seru sih itu sih.
2: Score.
0: Asik. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya.
0: Mm.
2: Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Ininya
2: apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band.

0: Itu dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
1: Oke.
0: Kenalan lah sama Mas Siput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
1: ngeband.
0: Nyanyi.
1: Oh, gitu. Nyanyi. Oke.
0: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Siput. Ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
1: Oke.
0: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
1: Okay.
0: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke.
0: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan. Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya. Pertemuan pertama langsung suka nih. Karena saat itu aku agak selengean gitu kan. Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda
1: sama. Masih muda.
0: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
0: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser. Kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
0: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu, bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya, agak aneh. Iya.
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
0: dari September band. Semoga kan? Semoga.
1: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
0: Album ya.
1: Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
0: Ya,
1: itu 4
0: kita,
1: tahun ya?
0: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh, ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether?
0: Ya, Ether.
1: Ether. Nah,
0: dia nih 2019. Ngewasapin terus. Bahkan di projectnya Mas Siput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Kita bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu. Pas dengerin, langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
1: Langsung oke. Okay.
0: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
1: Nah, kenapa itu nama-namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Siput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar.
0: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Diangkat lagi. Akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa? Dicetin terus tuh. Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Enggak.
0: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
1: Asik.

0: ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
1: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
0: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar. Okay.
0: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
1: Iya sih.
0: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
0: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
0: Jadi kayak lebih kayak
2: gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih, benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
2: Cuma gue pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
0: Soalnya ini pop kan?
1: Oh iya, oke.
0: Lagu ini pop
1: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
1: Ya, oh iya.
3: Dia ngeband.
0: Gue di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh ya, oke.
3: Dia mainin ska.
1: Bercanda. Oh, bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
0: yang,
1: sih.
0: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
0: Lagu rindu
1: untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagi ini.
1: Tapi ya? Mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Yang
1: ini sih yang jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu lo harus jawab. Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi kayak gitu major apa ya major. Perasaan.
0: Oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti
0: oh.
2: Biasanya aja udah.
1: Jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkannya. Jadi.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah enggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya bisa dibilang ya.
1: Pasti.
0: Belum move on sih. Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Ya, orang, sedang menyesal.
2: Ya, orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih
0: kan. Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya,
0: cerita banget
1: emang,
0: ya?
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
0: iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya
0: terbalik. itu balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke. Iya kan. Jadi harusnya diapain.
1: Julangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin gak nyaman. Mm-mm. Tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus, yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Mm-hmm. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya okay. Masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Mm-hmm. Sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: sekarang masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: saya
0: dia.
3: Tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya man behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya, gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya, gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah ada.
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Iya.
0: Dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Jadi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti.
3: Gitu.
2: Perspektif kan?
0: Perspektif, yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright, silakan ada yang bisa disampaikan ya.
3: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, okay, yeah. Bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain. Gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya. Yeah. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan ada langsung album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Oh ini harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
3: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gua pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kalau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Prodo semua. Jaga malam ya, bareng aku Widya bakal temani kamu sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Gimana kabar kamu nih teman Prodo semua? Pastinya kabarnya baik ya, walaupun di kota Sintang masih ada asapnya. Tapi kalau aku lihat di medsos, banyak banget teman-teman yang tetap menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan berbagai lomba, kegiatan, dan tetap mengutamakan kesehatan juga menggunakan masker ya teman Prodo kalau kegiatan itu berada di luar. Dan teman Prodo semua, kita juga bisa lihat ya, sesukses itu untuk pengibaran bendera merah putih. Kalau kamu lihat di media sosial, untuk kota Sintang juga keren banget, dan upacaranya juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah teman Prodo semua, di mana aja berada, buat kamu-kamu jangan kemana-mana, karena aku masih akan berikan berbagai informasi menarik buat temenin kamu di malam hari ini. Tapi kita akan simak dulu aja. Di sini ada lagu Ermukim Squad ya, dengan Musa Musna. Ini merupakan eksklarasi musik Indonesia teman Prodo semua. Jadi buat kamu-kamu selamat menikmati aja ya.

0: teman-teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku bakal berikan beberapa informasi dari dunia iptek ya, ilmu pengetahuan teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Jadi di sini teman Pro 2 ada astronot NASA Anil Menon dan juga ESA Sophie Adenot dijadwalkan melakukan spacewalk selama sekitar 6,5 jam untuk mengganti antena ISS. Jadi spacewalk ini akan melibatkan penggunaan lengan robot karena drum 2 serta penyambungan sistem kelistrikan dan data antena penggantinya. Dan awak ISS lainnya tetap menjalankan eksperimen kesehatan, kecerdasan buatan, observasi bumi, dan juga pemeliharaan stasiun. Jadi teman Pro 2 semua, NASA ini sendiri memang tengah mematangkan persiapan ya untuk melakukan spacewalk ini di luar stasiun luar angkasa internasional pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan aktivitas ini memang dilaksanakan dengan dan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Nah teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena untuk energi terbarukan ya, karena malam ini kita bahasnya energi terbarukan. Jadi aku juga bakal berikan informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih dengan informasi lainnya teman Pro 2 semua, aku kutip dari rri.co.id. Kemenimipas membuka pendaftaran seleksi calon taruna atau taruni sekolah kedinasan tahun anggaran 2026 secara daring mulai 18 hingga 30 Agustus 2026. Dan pendaftaran ini terbuka bagi lulusan SLTA atau sederajat serta PNS di lingkungan Kemenimipas yang ingin mengabdi di bidang keimigrasian dan juga pemasyarakatan. Ketua Panitia Seleksi Dadan Gunawan mengharapkan peserta menjalani seluruh tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai integritas teman Pro 2 semua. Jadi buruan nih buat teman-teman yang mungkin pengen banget ya untuk menjadi bagian dari Taruna Sekolah Kedinasan 2026. Nah, ini sedang dibuka teman Pro 2 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Produe RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.
1: Produe FM. Teman terbaik.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan kita akan berikan kembali informasinya teman Pro 2 semua, di mana ada mekatronika cerdas mengintegrasikan teknologi mesin elektroinformatika dan sistem kendali untuk menghasilkan sistem yang mampu bekerja secara otomatis dan juga adaptif. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan bidang ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kendaraan listrik otonom, kesehatan, hingga pertanian dan perkebunan. Peneliti ahli utama Pusat Riset Mekatronika Cerdas BRIN, Bambang Wahono, menjelaskan bahwa integrasi berbagai disiplin menjadi dasar pengembangan teknologi mekatronika yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

0: Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, silakan aja bergabung ya bersama kita di malam hari ini. Aku pengen tahu banget seperti apa sih kegiatan lomba-lomba di tempat kamu ya untuk peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, teman Pro 2 semua. Jadi ada yang mengadakan sudah dari kemarin, ada juga yang baru hari ini. Silakan aja buat teman-teman untuk gabung bareng aku di Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka.

banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Tahukah kalian, buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring. Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua di mana aja berada. Terima kasih buat kamu-kamu yang sudah selalu setia bareng aku di 90,7 FM. Dan seperti yang sudah aku lakukan dan aku sampaikan tadi ya, teman Produa semua, ada beberapa informasi teman Produa semua untuk malam hari ini. Salah satunya adalah ya cuaca kita cerah banget. Mudah-mudahan ya teman Produa, cerah yang secerah-cerah ini nih segera berakhir, karena memang panasnya panas banget ya guys. Dan teman Produa semua, aku mau bacain juga buat kamu-kamu yang sudah komen di malam hari ini terkait tema kita, di tempat kamu itu lomba apa aja. Oke, ini ada Dian katanya, kalau tempatku lombanya yang biasa-biasa aja kakak, seperti makan kerupuk, lomba kelereng. Makasih kakak, selamat malam, selamat beraktivitas. Oke, baik, terima kasih buat kamu ya. Ada juga ini dengan Golan. Nah, ini katanya lomba bawa balon kakak, tapi beriringan kak, berpasangan. Dan ini lari gitu kak, pokoknya sampai ke finish. Dan untungnya tim aku menang kak. Makasih kakak. Oke baik, makasih kembali.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih di Lapor Pro 2. Aku bakal bacain lagi buat yang sudah komen-komen ya. Selamat malam kakak dengan Rini di Sukau. Kakak, kalau kami di sini yang biasa-biasa aja kakak lomba-lombanya. Tapi tahun ini rasanya kayak berbeda banget ya kak, karena sedang ada asap juga di Sintang, Kalimantan Barat ya kan kak. Oke baik, terima kasih aja buat kamu. Terus ada lagi nih Dian. Dian lagi, banyak juga yang namanya Dian ya. Nah kalau aku kakak hanya mendampingi anak-anakku aja. Biasalah kak, emak-emak di TK nih kak, banyak juga nih lomba-lombanya. Oke baik, makasih. Selamat malam aja. Dan buat teman Pro 2 semua, aku masih bacain lagi buat yang sudah komen-komen di malam ini. Hati-hati aja buat kamu-kamu ya guys. Kita berharap nih memang asapnya itu segera berakhir. Sudah ada 2 kali ya hujan di kota Sintang, walaupun gak terlalu deras tapi lumayan juga teman Pro 2 semua. Tapi masih aja kita berharap banget nih udara kita ini kembali sehat ya guys.

Pensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja banyak banget sebenarnya ya, berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan lain sebagainya, teman Pro 2 semua, yang sudah diadakan baik itu di kota Sintang maupun mungkin di kota-kota lainnya di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Buat teman Pro 2 pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena aku masih akan hadir untuk temani kamu dalam acara Cirtup Cerita Penutup Hari, guys.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan

Kesehatan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah, dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang serba bisa, cukup tekuni satu bidang yang paling membuatmu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Masa lalu tidak perlu disesali karena sudah terjadi dan tidak bisa berubah, belajarlah dari masa lalu tersebut.

0: gue harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gue, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gue aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gue baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2.

Jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kamu mungkin mengalami hal buruk hari ini, namun ingatlah bahwa ini hanya merupakan hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jangan berharap jalan hidupmu akan sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan kehidupan yang unik dan penyelesaian masalah yang berbeda-beda. Kamu selalu bisa memulai kembali selama kamu

Taman Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Zaman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Jadilah hidupmu lebih bermakna dengan bekerja secara konsisten setiap hari. Hindarilah untuk bermalas-malasan. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan.

Salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: Pro 2 FM Sikta.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk kata-kata terakhir ya di mutiara malam kita pada kesempatan kali ini, tetaplah ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan itu, teman Pro 2, akan kembali kepada kita.

10 Fakta Sains Tentang Otak Manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

0: Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.
1: Listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai hai, welcome back ya teman Pro 2 di Sepada pagi hari ini barengan sama Tias nih di edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Gimana nih teman Pro 2, kemarin vibes-nya masih sama gak sih sama 17 Agustusan kemarin gitu kan? Mungkin ada di antara teman-teman semuanya nih ya yang kelelahan nih karena kemarin baru aja mengadakan lomba Agustusan gitu kan, selain di hari Senin gitu. Nah, buat teman Pro 2 nih ya, tetap semangat aja buat menjalani hari. Semoga kita bisa pulih kembali nih ya dari lelah-lelah yang kemarin, walaupun lelah gitu ya. Kalah juga gak masalah teman Pro 2, yang penting kebersamaannya nih. Itulah tujuan adanya lomba di 17 Agustusan ya teman Pro 2, karena di sini menjadikan lomba ini sebagai semangat gotong royong, semangat kebersamaan, dan semangat perjuangan juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, di hari Rabu ini Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan nih ke ruang dengar kamu. Di pukul 5 hingga jelang pukul 6 akan hadir Jazz Music ya nantinya. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 akan ada info Pro 2 dan juga viral moment. Dan dilanjut juga nanti di Hits in the Morning di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Hari Ini Dalam Sejarah nih teman Pro 2. Kita akan bahas peringatan khusus ya di hari ini yang bertepatan di tanggal 19 Agustus. Lalu ditutup ya dengan Asta Cita Kita nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan tema harian kita ya teman Pro 2, karena hari ini hari Rabu, jadi kita akan bahas tentang tanggap bencana nih. Apalagi kan di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, apalagi Kota Sintang juga nih ya teman Pro 2, kita fokus untuk ke keadaan sekarang ini, yaitu lagi kemarau nih teman Pro 2. Berarti apa sih tanggap bencana yang harus kita persiapkan sebelum terjadinya bencana itu? So teman Pro 2 ya, apapun aktivitas kamu di pagi hari ini nih ya, semoga berjalan dengan lancar dan kita selalu dikuatkan, diberikan kesehatan juga ya untuk menjalani hari ini. Dan semoga aja hari ini terlihat cerah ya teman Pro 2, walaupun kadang susah ya mendungnya gitu kan. Tapi gak masalah teman Pro 2, ini gak menyurutkan semangat kamu juga kan pastinya. So teman Pro 2, untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, ada satu buah lagu pertama nih dari Fatin dengan judulnya yaitu Red Flag nih teman Pro 2. Aduh, pagi-pagi udah red flag aja nih ya. Langsung aja deh kita puterin ya dari Fatin dengan Red Flag.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah, ya. Bukan sekadar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah, karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang salah satunya ialah maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali, maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2.
1: Sebelum 7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini aku akan hadirkan 3 info terkini kurang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Kementerian Kebudayaan mempersembahkan penampilan memukau dari para talenta muda terbaik yang tergabung dalam Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026. Paduan suara dan orkestra ini tampil memukau saat upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dan kehadiran GBN 2026 menjadi representasi nyata dari semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia, dan sebanyak 182 talenta muda terpilih yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia sukses memukau hadirin.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Produser operasi Pesta Copet, Ernest Prakasa, menyebut film tersebut sebagai proyek terlama yang dikembangkan timnya. Film garapan Edi Kemot itu membutuhkan waktu sekitar 3 tahun hingga akhirnya dapat tayang. Dan Ernest juga mengatakan proses panjang tersebut dilakukan untuk menghadirkan tontonan yang berbeda bagi penonton. Ia berharap keberanian tim dalam menggarap film dapat dirahasiakan. Maksudku, dapat dirasakan sebagai setelah penonton keluar dari bioskop. Ernest juga mengatakan proses pengembangan film tersebut dimulai sejak Kemot mengajukan idenya pada tahun 2023. Ia mengaku konsep operasi Pesta Copet ini sempat terlihat seperti sesuatu yang sulit untuk diwujudkan.

0: Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Luciano Spalletti menyambut John Lucumi atau Lucumi dan Guglielmo Vicario jelang Serie A 2026-2027. Spalletti membutuhkan gaya bermain dua pemain itu untuk memperkuat Juventus nih. Dan menurut Spalletti, John Lucumi memiliki karakter khas Amerika Selatan dan jiwa petarung pemain asal Kolombia itu sangat dibutuhkan Juventus musim ini. Dikabarkan Vicario tiba di Torino pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menjalani tes medis bersama Juventus. Ia dipinjam semusim dari Tottenham. Dan Juventus sempat mengincar Alisson Becker dan Emiliano Martinez, namun pilihan akhirnya jatuh kepada Vicario karena pengalaman klub besar.

0: Info Pro 2.
1: Itu tadi tiga info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2 ya, semangat pagi di pada pagi hari ini. Walaupun cuacanya masih berkabut nih ya, karena kabut asap, tetap semangat aja untuk menjalani aktivitas kamu ya. Hati-hati di jalan jika kamu berkendara menggunakan sepeda motor ataupun mobil nih ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk gunakan masker nih teman Pro 2, karena terlihat ya kabut asapnya sangat tebal di pagi hari ini, dan semoga berangsur membaik nantinya hingga ke siang hari ya teman Pro 2. So tetap semangat teman Pro 2 ya untuk menjalani aktivitas kamu hingga satu hari inilah ya. Oke, jadi nantinya aku akan hadirkan juga nih viral moment ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Masih bersama Tias ya di sepada pagi hari ini teman Pro 2 ya. Kita update cuaca sedikit nih teman Pro 2. Kelihatannya matahari udah mulai menyinari, asik. Menyinari buminya nih ya. Dan kalau dilihat juga di sini kabut asapnya masih cukup tebal ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa untuk gunakan masker nih selama berkendara ya. Walaupun menggunakan mobil juga tetap gunakan masker nih teman Pro 2, karena mungkin juga asapnya nantinya bisa masuk ataupun pas kamu lagi keluar dari mobil nih teman Pro 2. Dan kalau dari perakiraan cuaca ya, di sini udaranya cukup kabur di 24 derajat Celcius nih teman Pro 2. So teman Pro 2, hati-hati di jalan buat kamu yang lagi berkendara di luar sana ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih. Dan nantinya teman Pro 2, aku akan hadirkan juga nih ya viral moment ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Inikah cinta dari Soundwave.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Kita main Pro 2 masih barengan sama Tias ya di sini di Spada pagi hari ini, dan kita ada masuk di viral moment nih teman Pro 2. Kalau di viral moment pagi hari ini ya, ada momen masih seputar Agustusan nih teman Pro 2, 17 Agustus ya. Kemarin bendera sempat tak terbentang dan paskibraka di Rangkas Bitung sigap mengatasinya nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada momen pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 RI di alun-alun Rangkas Bitung sempat diwarnai kendala kecil nih ya. Dan ketika mau dikibarkan, bendera ini terlihat tersangkut dan gak langsung terbentang sempurna nih teman Pro 2. Namun tanpa panik nih ya, salah satu anggota paskibraka dengan sigap memutar badannya untuk membenarkan posisi bendera, dan hingga akhirnya merah putih ini berkibar dengan sempurna. Dan setelah selesai bertugas ya, para paskibraka pun mendapat semangat dari pelatih dan juga pembinanya. Sat-set banget sih ini, keren. Ya memang pasti risiko itu pasti akan ada ya di setiap proses kegiatan nih teman Pro 2, atau project lah ya. Nah ini tuh wajar terjadi teman Pro 2, tapi tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Dan justru adik ini keren ya, bisa langsung sigap banget nih mengatasi benderanya yang sempat tak terbentang itu, alias tersangkut ya karena pelipatannya, atau mungkin dia yang salah mengambil posisinya gitu kan, salah melipat mungkin ya. Itu bisa aja terjadi nih teman Pro 2. Dan banyak juga yang komen katanya, jujur itu gak mudah mengelola panik dan sepersekian detik dia nemu solusinya, itu respect banget sih buat adik ini ya. Dan banyak juga yang terharu katanya, hebat banget. Dan ada juga yang bilang, orang keren itu bukanlah orang yang hidupnya aman dan lancar, tapi orang yang ketika kena masalah itu langsung cepat mengatasinya. Mantap. Iya, itu langsung dapetin solusinya ya sepersekian detik gitu. Keren banget sih emang adik ini ya. Dan walaupun pastinya kita udah latihan berhari-hari gitu kan, itu pasti berasa banget sih deg-degannya mungkin ya selama proses prosesinya ini teman Pro 2. Jadi wajar kalau misalkan ada kesalahan seperti ini. Dan sebenarnya pun selama latihan pasti juga ada salah-salahnya, tapi gak masalah karena masih latihan gitu kan, di mindsetnya. Tapi untuk selama prosesi ini, adik ini juga hebat, udah bisa mampu mengatasi emosinya juga ya, untuk bisa langsung mendapatkan solusinya nih. So teman Pro 2, ini tadi ya infonya aku kutip dari Instagramnya invipop.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Satu buah lagu dari 1975 ya, atau 1975 nih Teman Pro 2 dengan judul lagunya yaitu I'm In Love With You. Dan Teman Pro 2 kita sudah di penghujung Viral Woman. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan 3 buah lagu yang bisa kamu vote ya dari penyanyi luar negeri nih Teman Pro 2. Kamu bisa cek aja di stories Instagram kita di @rri_produsintang ya, kamu bisa vote di sana lagu mana yang mau kamu putarkan nantinya ya Teman Pro 2. Dan nextnya juga akan ada tips pagi nih Teman Pro 2. So Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.
1: Ternyata otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: 会这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.